nanoi e puenge diam gai kamari ku nyanya nai amu ayu nyanya nai amu ayu nyanya noi amu ayu nyanya noi kinye ayu tekan gai amu ayu nyanya.

tungut eh ainon tunga jawik apa tungun ngani nyamno kael sampai kau email kena hai balik tungut eh.

biam gai e pu weng e biam gai chao na nai chao na noi e pu weng e biam gai kamari ku nya nya nai hamu ayu nya nya nai hamu ayu nya nya noi hamu ayu nya nya noi ki nye ayu se kan gai hamu ayu nya nya nai tuku ayu tuku ayu mari ru me che gai nga sinta hana sinta no mari ru me che gai nga for the